bone moretsi o ile wa opela mmogo jaaka o tla o tshameka jalo. Yo o latelang ke go fa Tshepo Tshola fa a re nna ke bomang moretsi, mme morago ke go fe jalo Abdullah Ibrahim fa feta moretsi a re Mannenberg.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. Ke rata go tsaya sebaka se ke go amogela mo lenanong la rona la rorisang. Nna ke bidiwa Oteng Bauleke.